O le timi o le wato e luas furuma le fitu miru tūna tāle o le tūlai. Tōlu ia wa tawhi ora e sa uni pere. Ta pena lo sai tianga ia tu e pikiru whana wa onga e le tū wa yu a onga. Le re ia wa uti a le te ia wa se e a lau tala noa. E a ma koso ale ililako wa a e ka i foi le kuru. E te le ia lula wa e pikiru whana wa onga. E ai. O le tala le fautua mai ai ia le tele wa onga e mese lewa le mtanga arwenga o leo leo. Ia wane i ova antuma le lima mi nuteo fatatani lo wa tali ipolo wa fine le aonga. E mese alfana witi. A wane i ova antuma le daimi le na lima mi nuteo le umye vakani elga mekiki. A e alu antu lo e piki menga ya. A e ova antu lo. Ia ona yei leo nisi me a pefea e ono tula i mai ai. Ona ole tato fayanga. Ia. Elea ufiai la ni mefui e ta ua ole poloka ma ni lawe faafu sei ilunga ole awale tele po ni mafua anga lema alufia ua lai ona e tuwai pikiru fanda ai a e tuwai fo ele ni ilo vili lea unga e faie iba o siya ukamba ngai nga usia ua antali usia ua fin wa ule poloka I ole kupuru fanda mlawe I ia peso evo isis e vave alue pikiru fanda wa onga ole mafua anga na lea leina wantu tangata lea mafaya la to wa miu lea ia tato fanda ona ole tuwai ona piki o ilato ya uti ilofu e totele nisi walo mfanda wana sa vali ya ntule fali ya ele hafaina le tulanga emana ya leo taito luo to tele ina ya awa inge ya luwaku fo isi faa vali ya setame titi ile neifo ya wapu ya pole neifo iwa ita wala tausanga leke leo maumea etu tupu mai ya ona ole tulanga na ole vai ya ntule tangata ola hesa vali vali mai ya emisha la vali tupale automata wana osina Fatman to more oil revang or loud, fat and tallow fan to white. A June's Leota, but before your passing Nicolao, Tavita, Sui Fat Tau, Yoy, Yanga, Alea, Secupe, Ole Pawanga, Kako. Take to Ave and Sarah, ever before Elif Telangaya Pauto Mino, Mapaki Piva, Yoy, Fai, Ioy, Fai Lotui. Ile ni fo ya wuli fa mbele mbele ngai yau kama fo ya ili ya wina antule tala lea ita usanga o tangata e fa tangai nai ya le feo ai pei taba le lungo tato wala tele ni usila a feo le ita usai lini au ya tonga fo iye mose fa la bel lave o loo maua iye tonga iye ni ni mai le se fulu ma se fulu valu ngafa nga ile tolu se fulu ma le lima ngafa o lono wina Ea matan tuwa ile la titi feo lolo aluwa tuwa ya ile iye makuama wa ea longa la ukeli. Se furu walu ngafa nga ile tolu se furu malima ngafa. Pea afayo nae faia so faa la belavi. Faa so taifo. Ea le olu wa fitu, tolu faa fitu, tolu valu faa lima. Olu wa fitu, tolu faa fitu, tolu valu faa lima. Pea afayo nae tausa ilini yao ye tonga ma ile se furu walu ngafa. Nga ile tolu se furu malima ngafa ea le lautele. Ya ole vaitau le neima le tanu talu fuhule wa tatu ye nei tono ni usila. E mafaya ilava. E tangata matutua. E misa ilato uya uli itaya mai ya lato ngarwenga. Ona feoai itavale ma lato ulaisele avitavale. E ma ola ofapia maila ya nisi ofa mbunga. Famai, e oantu ile limas fulu pa malatolu pa sini. Ua si iti ai leo fai o aveta avale ilungo tato wa latele. Ua ta ifitu se fulu ma le lima tausanga le matutua. Ea mai e o mai le teiminei ua silia ma le se fulu tasi yafe. Ea leo fai o tangata matutua. Ua ta iva se fulu morotupu tausanga. Olo lato soifua. Olo o yai beao lato laisene aveta avale. E mafua I se alea tulanga. E mafua ona ole le lei pea o le lanto uva ai. E ma olo o mano losi pea I lanto. Son, a ka ulele se fulu ma le kasi afe mono tupu. O tangata matutua I nei niusila. O longa winga ka umayi. E makua iko o kele au kangaka maa kukua. O lea lava e mano losi. E mese lava. Ia tangata papalang. Ia wau tangata na leo teilo. O leo o merkemingi o lae maa losi. Ia. O te iloa fo, e yei manisi o tātou ta māma tira mātutua. E makuwa le manga o lawa e laku se si avelang kāwan. E le manau fo, e aluantu se si e faiana fe amu.
e na na mafuta lava ma ainga ya unga umale alu kaka yen la ko ainga ai ngofu anga ya ilo na i fali a e fie fie ilanto e tausi le lanto privacy ya ma ole tulanga na olo fa polina i fo inicio tangata ole mela i tupu e ma san a ona o nisi tangata fai i fo ma i to ina malo mantua se or ko inga nga nga le wei volava patua ku i patua ku yole nang kabal yoi ai ole me le le wa wa tupu i le taimine ole wa saule fon tuanga wa suye le tu la fon atono ni aso o mavai sa mavai ona e fai i le fo ma i le toi ina male lo matu si vai nga ale le wei fo aso a ku le kabal so a ku far kabal so a ku lu mai ole le pusamil alambiri ka filo na ave ya yole a ole ole passivo ilele e me faye ona toy mawala na lechene amtab va ilale mele wutu pul termini ole wo fautu mai ya li even to make that for my ipo gps fai mai ole tula fono le wutu te winna le timbilde ele me faye ilato ona faye tu fo ilele se fautu anga pe fa li ni ola tu langon ita ma matina ma tua lewa taifitu sulmon tupu tau sanga vanu sfulu iwa sfulu olea olo mafailava ona faya la antu siaki e faya yo la antu laisene avta vale yoi olalo la ole teute ungo ltuna fono olea olo faimaye afa teita inga afa apea oa olewa uwa aya kula vaila koi inga ya po ailava ole mantu ainga lewa matua afa apea e wakau lele leila nga vaaifu ilele amishala le po ya wanulala ya po kevili ilifo ma ipo ute imili fa mbole mbole koya wakuro koya inga polo makuwa lea ya ona silsila nele yae ya pele ya langa tutau ona taofia le toe ave yae ole fatananga foilele ya pe pas lana vaay ya ave faye ya le fafunga olana laisene abta wale ole jengila alde e familia tulafono e tantau ilifo mai pole GP o nga kau oele ke fai kakala aku ya lako ile tangata lea e te manao e fai e lau fautuanga eoe oe maua maile wingor kano o lono winga a wanua u fai lifo mai se ukele koe manga oe koe anulo ankor ka avale rangai eoe e wakau fale kongulang ba o lafa maile ko la fongo maile ma fui fui ona anofia e a fui e GP isle mele e te tau ona tau lau fa mtalangana i o ia o nga fai eile o tiaki o longa winga e nga le misa le me kupua uso le ke fai aku ilo walofa ia ma o lente fai atu fai lele e te le mana o ila vea le tavani o laifa maile a ya te tau wale toi ina male lo matua fai o lau fautuanga nae ave le fomai ia ka kaulan fomai o na fa o lau fautuanga ile toi ina bo le lau matua le wafitu sun montupu vanu sun montupu nga ile iwa sun montupu tau sanga le matu ma mali vu le ko nga kula fu ngwa pia ya le nga o lai fe mai o le ai an tau na le tanga tama tu ye po so stanga e ta tau lava on avatu ye le fa ma talanga ye po lau fa ku nga le fa le kula fu ngwa le na man tu le foma ya o le tu la fu no ile timi ne o le fa pia mai e fa ye sia ki mo mata ye po le ai fo ile le mo ave ta vale ta i fitu sul ma le lima tau sanga ya le ma tua ai avanu sfulu lo tau sanga e te tau o na faya la tau siaki e ta ilua tau sanga lo na winga e anto lolo vanu sfulu ya e vanu lua loa lo na winga faile siau siaki au mata ya faya kwa lele lei ya e ku maulo lai singe vanu fa faile siaki vanu ono vanu vanu iwa sfulu e ka ilua kau sanga ma faile au siaki ya mai ole matafa yoi fo ila leda amene UGP ina ia sila sila mau ili ili ia le fitness to drive atangata matutua ailefa pio le matulor fo tuanga paima la fai o nga ua ele la vafaima o moka avaler ko inga malero makua ia o nga alwe lolo lfo maifa maile ai le ila ua feo loeri ia wefa ia po ua feo loeri ia kopai ya orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang